Misiswa kamehua kamehua Bitumyo ninyirayo Soka mehua Yesu

Lewat zodiak kreatif kamu, mama yang nanya tuh aku. Lewat zodiak bonek putih dia, kusut dia mau nanti ya. Ushawa mau kau mau kau yang kau yang kau yang suci. Lewat zodiak video saya ini, ayu angkatan.